Ika Buddha kuna Neymar Alfredo nyimbo e Mosambiki zishanum mapindi makumi manai na masere lekani apa ndipinze inem Seba Black B kubuda ku inshope mu distrito la Gondola muroi mapepa yako ya basa yalikupi unaluta basa la utashura kuna wanyawi yako yatu ifea basa mtinayo enandipangiza kuti tili wa mbulusi tili wa

Ye uyu wanda kasaruza kuemba uku kuka ita nyakwenda uyu ndi mapenyane mutiti São Paulo.

Nguwa dzirikuita dzopfemba mwe zvidimbo zvitanhatu novhora chine 6 minutu zvinguva yekutinga tichikupirai nawo muchimanyika.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzona ampara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeuthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mumbara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndara.

kano kambo aka kupa kuna watinoti wink d anzi anzi ndichikura ndaifunga kuti upenyuri nyore ndaifunga kuti ndikangokura zvinhu zvinobva zvatanga kuita zvega ichokwadi patanga tichiri wadiki taiti tikatarisa upenyu taifunga kuti pamwe babawo kusvika nguva ino vasati wavakaimba havasati watenga motokari ainini pandinokura vanondiona mushe pandinongokura chete ndinenge ndatotenga motokari yangu ndatotenga unozozviona wakura kuti handinyoreba handinyore upenyu unorema upenyu wakaoma upenyu unotoda kushinga nekuti ukasatodaro hazvibudi upenyu unorema ino ndo pakazoimba alimanyika akati upenyu ndautadzawo ini

Chokwadi vatereri regai timbo kudai zvichiyo iedza kugadzirisa michina yedu kuti tinge tichikwanisa kupinda muchitenderano nomwangu kuti tikupire chirongwa manikanzvikitika matunhu akasiyana-siyana.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei musharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute no